kami maldios chawata snik hararkan ir snik hararkan sak kaskarakh ni kitun takalta katiet qawat namlah kamu khal kartal pakkanchik kolwa